Nibusen kombe wopakathi mntana umuntu ingane kancane ka AJS unhlanhla lo mntaka mlonye intanda nemakhaya kuze kube kusasa phinde sihlangane dabule ho bakithi bye bye intanda nonke emakhaya.

badada sibone ukuthi ke khona nomunye umlaleli senze kanjena sebuyisa bona. Sebuyisa bona. Akhona. Eka selahlekana nomlaleli ubuya shaya futhi umlaleli.

Okay, nangoma phinda iza uyangena lapha uthi ke ucela ingoma ka Dumi Mkokstad nakanjani ke maphinda iza number 1.